kata tai mi to miniti e u mai la seconda pia hafi ata pata hoko ke tau fufu polo kalama ai ako polo kalama ma pute malau fa hoko tia e to italinda manuat ina le hoke pia pifo ki ki akare sita tamaofa.

Erang pepe de ya horu, anai bobogi mian kami, pa kamna kukurei men meno, men naki kapuane pai, inanuna mi itaini kapuangana ke ni mamananga itari men merawa. Oni mianga pon nokira mianga mi nokiria ami usu. Kawara kouska toren set, ibukin kawai me anganako ni popoki ibukin meurim, ni kapuangana ambos, ye itayan tamne mea kosis nepe, ay katao roi ibukin kapuangana roi ambos, Mekai sa tapi kat tepanan ka kai tau aw takara para pan ako imi bukin ami pauto ka nabe ni kawakini kami me ami usu aw ami community men takapuan ni pai itari ay mera pinanin kanye aw sina katanga mati kuna tawa na erang kohongora aw men linga tenano sigurai ni kohongora ay ko te akanti ani ni pauto wana mayroon pechi yan ay atuna pa story to tell tiyan ni ki dawayata ayo ibon kainis me teis Tentu tak hidup ya teh. Tuk orang kan ayo kang apa entah kerana kita hidup ya usua katenua. Naa kay aspa hidup ya me ayo wakai kah kroy. Sesuatu yang kekaya buah kaya pukia ya teh. Ibu kentai sentuh tak. Erang aku rot tuk orang ayo patah kana ke mana mana. Ibu nak nape men oin ayo paya pes naa kay. Hari yang mirahi men kerana kita kanuan teh kan tuk orang. Kita kanuan teh kan tuk orang ayo ada story to tell. Kan aku kan nora hari ke orang orang tu yon nora debirim de ane ni yon story to tell ke hari ke hari ke orang orang yon healthandset.gov.nz/story-to-tell Koko na ane ben nore yon nara Facebook page mengen nani awa yori ki story to tell meron peti ane.

0: CMN Kiribati.
1: Mungkin cerai apa kena tapar para negara ispo mana sariri yang mati? Eka kau kipu kena kerja Amerika ki. Oni kiki na emo tetap meru mana sariri yang mati. Aku nak kena dikorawan yang tayar muntu aku. Karena aku nak kena naya mati mana sariri. Tayar tapar kerja temer na wariri ki. Sisir kina na sariri yang mati. Pa ewara na kiki yakin sariri. Nungora na pelun tu sariri ane pa. Cerai tayar oni pupu kena kau im. Aku nak koraya pupu kena sariri. Awak nak kiki yakin esem sariri. Adik aku nak koraya nono nungeng. Tapi ya kakak awak kipata perangai rakaro, senapu kia nasiran na yarei rei nanu numu yang arah.

0: As the Maori Language Commission, Nikaungaya te koraki ai arirei ni a kapongana an te tete ki te reo Maori, pa ana kapongana na kia te mea ngana aro na paibore. O aswana pa te koraki kana anangirapakau te tete anaponiai na pa nipopo. John Christchurch, the University of Otago, e kauka anatapo, esan kauka anatapo na te reirei, e po tene pupua te milion te tara pona, e anakin pa te Wai Ora Medical Campus, o Esana bentuk sama itu mai saya tu mana tengah ni mampu buat mai saya teh di kota kita tahan sendiri. Esan yang oleh dengan semua bah, enak tiada kiri ni mengon mai saya presiden Apple. Pun ibu kini kau tu mewan terwan tenan public transport dengan arah apa yuk kini tahu tiada kiri min jadi jadi ni ayo. Esan aku nak kata nawa dengan semua ibu ni min kau kan city rail link iru ia enak tengah metengah tempat nama ta the weekend ano. Enak Di mewah tu semar, di mewah tu billion bond tak ada kira gayu. Ah, itu aja nak bayar pusing makan kira gay. Ah, tepian mau menang antai. Asal Foreign Minister Winston Peters nak ikut pusing makan terono hari angkoa, enak kerawa kira New Zealand terpas berkali forums meeting di di kenar. Eri gayu pun minus nak kau dengan tayar kat kabinet ada tak? Bayar kiri kong. Asal tangan dari bapa enak kau dari kira mai sendiri kiri save contributions nak kau dengan 1%. Nah, enak kira itu ruia tanam makuri. Pa enatawaki ay contributions ni tatay na tayo ang kay erang inabobo ka po ang temew man rotak itipotan namin. At ako ito na tapotaki the Maori Health Organization pa tanan Bokim Trust akabungo na po katamaisin man wapi mewanu at imidyon. Iapon di ay nako ya temanihan niya apon di ay nakon po karun tanan communities ay kakainanote ipopoki ay wali kaya karikman. John 112, etako te pairasi pa te mi teriu ni ka mimi ke te miracle, ai, a meau kain te kaibuke e MV Matui Ferry, ke e inako I marawa. Mea era watana pangkai, e ka apan asana buara pataia. John Tukuk Highlands, etako te sa karaki ke te historian te menan te apayu, pa te kore ke ka asana pan karawa te makuri nurupai, nakon tenan Edstone te Nikau Cemetery, apan dia independen ka bore. Katanya Cook Islands board upgrade, enak kau nak buang anak baru nana niangu American terarua, ane kau buang anak betapa ini buang. Entah kau international relations expert Dr. AI Kilipi, pa akhirat aku pernah mete mimi ingkai ia tahu raya Amerika, etangi nanti makorai Penrin, pa energi pa the friendly board, pa enak buang kamera nanti tiang nanti betapa ke, pun mayu ia tani awa, nak kerja nanti merawat nanti betapa. Ena poka na pero nkarikira kien, kamenuan kaupain tiape naroon te minerals. Eta ko tenongorong karisikara kia pa taurain kai Amerika ni kota ke Manu Silan, ni poka mana na kien te karikira kai yo, emaisena te pupua otuwana te milion te tara te upgrade yon te port Penrin, ke te Penrin port. I think the Green Party in Kamanua and I bear yon the Kiwi Mart policy. I talk the Green MP Tanya Utuino, but Kamana won the publicly owned supermarket chain and a poor Arun Boro in the market in Okoya, the nine Kiwi families. As I tell BC in Katanota, the Ganganga get the HIV emergency yon BC, I talk the Ministry of Health by Nokon Nunu, my Sikaway, Edgaro Yet HIV. Tak nak betul orang, bah, ya ini ki, aku ni akhirnya pendek itu ya dia jadi pun mesti susu, atau pendek pendek karaoke yang tiap ayo. Karena aku anak aku ring the safe travel pun aku ya tan mama nang apa, hari ini tu tu iya pun mesti mesti orang kayu, pun mesti mak aku ni pendek pendek pura ayak kima. Esok aku dari bapa ji, bah, enak karena aku tain the visa free travel, aku ya kain pendek pendek pendek yang New Zealand. At ako tapati ayo pa ina PPT o men po roi na pa nako yatanan usu ni mga kais po pun may yorak kendo ko na pa ni kaya ito po tak. At ako tanong na pa sa karagya pa asan ko ata kukurayan pusimaya tiyang ayo taan kay diri pun menda panda patipik pa asan kau ka tiyang o kien kau kang kay te tenung mo na makaina at visa free doko yon nusilan. Sabi ni ko makina pa ngay the national party ni karo at katameroan ang tayin supermarket yon nusilan. Ayo ngaya pa in a war with a separate chain ni katikia na pa tenua tayan supermarket groups ebubra. At ako tanoro pa the consumer New Zealand esan na puto kati yang ayo na yaki poroy niyang o mati hect. At ako ti act pa en tutukoa ti yang ayo. Esan ka nakuha na teka de panatus ni taku pa ediyan puto kaki mea wia oron tararwaki atay at ako ti charity buat tak kayu, the panas, pa, epun kena nubuat the mice, apa buat ni mabui the billion, taran teri buat tangan mabui, kanaron apa, akitu pagi roy, arus ni jaga inon teri, mae jaga anganga, oh, teri kau ada kian nusilan, mae etang ini the panas, pa, tenan political parties, aika ayang uang kai, adi ni kian nakon tiaw sintai, ana mon pa ia, ayat tu pa, ana wantong akit roy teri nusilan, inon tak kai diri, ete meru, atau teri. Alam ka ba ng tanong ano? At ako rin kita rin pa pa e natutukuwa e na katabuwa ka na pa rin kin poon pa ay. At ako Chris Ipkins pa tapiwa tinan kampana e na inibubuwa ka aron na yapo ay asasin niya yay tapoto na ambitan poon pa ay na ko yan naroon poon tiya marake e na inibubuwa ka poon tiya pa. Itang hindi na pa rin pa pa e na rin anong tusuwa aron katameroan tinan itara ay kay. Awarang ito sa ura ay ka na tapiwa tinan roon kaki mo tutas saan ka itong raya po ni men nararoon ka rin ronong arakantan nga pa ito meron ang tayo kayo kwa pa sinara pa men nam tabo ari ko ron nila may yay banan PM in kilipas may inusil
1: You're now listening to PMN Kiribati.

0: in a start.
1: Kuna ro ta ki do su at community pun men ta ka ro at the campling ki ta ka ro met ka sa tman. Kana ye ro rom ki ngana ye ko ta ya. To ye na pa te no ra kin anu ai ka pita kin ro nai kai e ki ko ko ta na mani ki to ta kan na mani. Te me to an tangira ta ho mani ki to bu bu si ta mani. Yo ngani me ro ro kin ta kan te campling e ki ri ka ku ngana ta ka ro ta yan ka ka ki po su la pa ki ta pe wa ira kin te campling. Mangana e ri ki ro ma ki kan ne. E gagawa ki te meroro, ni kariki e te ipoboki. Nga na, si meroro aki na te kanganga ni regeri me te campling. Si po nipoki a rau su arororora, ni kosa batera te pakakana. O ni kaunga iana pa anari e ni meroro aki na te kanganga, ni kariki e te ipoboki, me puni meiro ia te non-support services. E ta rai te Pacific Campling Support Services, kien te tarapon, ke e toan kaisipo minke face-to-face ni meroro, mengwe. E ki ka poaki te ipoboki ayo, e manu, e karawa ki poniro yo amatai ka asan di yakina ki amatai ki a professional. Ngai ya rengana ye I dorom ki to ye ya kotai ya pa e tangira na pabuakana. Kokonan tarponi ya campling da namba e helpline a ke wa nunga ke ake ono wani mewa ahua ono wani mewa ni mewa ke free text na kondare wa nunga akea akea ono wa a punta taina pa are kotaku pa kokonan no nkawaria ye a kokonu konana pa noria online de nare safer campling
2: .org.nz/support.
3: You're now listening to PMN Kiribati. Ah, the wiki. Ayo health talk. Ke ayo tayen te kaparapara. Ibu buo kina koira. Pun mayro ya artan na magurin te pota kina kuagua. Ayke asan te nangan na pagyo tay temero. Ibu kita buat nama ta, serana kinte kau ngorai yo kata orang, iro ni teramila suits. Jadi yo asana meroro yo ante peri eranaki, pa te merakini bua, enak para para angkan yang kau irangkan ni te ni teramila. Nau yara tanu orang, pun doin nara tanya ni kiras, ayu arata ina pesu kau nara bentar pon da bentar tayo aku, kama tar pon da bentar ya kau nua, kia ni mau tu nua tuana, kia kamu kau nih mau nak nara kangai, PMN kiras. .co.nz. Erang rara pake mangare kete tain kaisipu aki in panan kiribas main news iran harawat aratan nungora eki aki tukin nungora na pe yu online tapo ika ako kakor ngay arapun te kame urina pe nako imi eki kamroon iran tapo ika ako kakor heo talk nda tayo sina tara temeruro yon temerakini puwa ki eranaki pa te sore throat o tara reke reke na me the rheumatic fever me sina tara ang kanika para parana o ron kanikinaya na iro ni tara mira yang ati tayo temero ayo no kayim ako wakimigan
4: ay era ara pa chaos o kam na tayo na sa nime uri ara kurang ay kakamuran tayo yu ay kakampuni nila yon New Zealand tapon ako yon New Zealand ni kay kung kami na tayo kakamuran min New Zealand ako New Zealand kam na tayo nime uri kung kami na tayo yu yasan katawro at utan abon para para tuta na tawon na koy rati tasasan na tarun ti ore kayo are dere kay na te kin na to mga punta ka uring di kin ako ira o kanni tederoro es na isla kana kwanta ye yo yon ti ore ke te tedera kin bu a ke era na narana district road o tera ti ore ke district road ke sina noria a te ka uwa sina mga tara pat pugin tira kay sinaria indo rome ye on na ki kaskon ka men on ka ni taka tenua sina nura to utana ba tira tilan kan ki nanti ti ora ke yo pari ki konan te kire kana onte rumeric fiva o tira tilan te tira ta ikas na karoya on ka ni ta san ora muare ti tira ti ti ora ke ti strip so ki ki te mera ki ni buwa te mera ki ni buwa yo ya ta ki nara na ba ti strip so ki ayo kangai I recommend the Nora carry the bacteria key. Or can the bacteria you eranak, Nayerank, but the strip throat, but they aren't the Nora that you, the strip the caucus. Or can the Iran Kokoro, the Terati, Merakini Bua, you may, that the Merakini Bua, then the Nora get the virus key, but it, and the virus, you're gonna marry. If you're gonna narrow in, dig it back, I can never the Merakini Bua may. I recommend the Nora get the virus or Conan took Yanni. In a net of Nineo and upon Sua Tepunki by Yonkan, Conan Rebun Terapat and Abun in Abun Karawana and a Tausa, Kaitara, and Aurupai the virus that he ada cara kat mereka ni buat. Tapi hanya mereka ni buat ayo senam roro akin na ayo ada yang nak kau district road kiri kan ganda menteri nora kat itu bacteria. Angkat ni, orang kah hawa kiki pa senatai kan kena ikai pa. Ia rasa senarai ini dah tadi yang ayah kan arna pada awal itu dia rata, jadi senarai mungkin mantai darai apa senarai kabin nak wa, tapi kan arna pada tuan di terat di darai kan buat ada kita dewasa sih, kena meja pun tu kau kita, tapi hari kiri kita nak ayah kena anda kita nak terat di rumah sikfiva, nak nari hari nanti bakteria ada di strip, kira ngaji ada pada strip throat. Kan nanti tahu kan yang ini nanti waktu tu bayar na Eropa ini nak untuk apa teraya ni ada senarai ini nak ikam yang nak kuasa nak senarai apa teraya rata ya. Angkali jika kau wajib pak terasa orang jadi terasa strip throw saya juga kan ini jadi kemudian orang jadi ada yang ni nak ku erari. Era masa tu bayar aku nanti kita kon di terapat aja iki, pakulan dari ini kari. Ia era, ya kerawat tu rupai di mana orang kari itu ni langkuan buang ke, ya koran dari ya busina kon terasa, ya nak kon rupai nak kon tenantu nanti, erengai erik angai burung di pati kori. Orang kon angkat ni mangan kon kerawat rupai nak kon di buru, erengai ya kon angkat ni dek terat ni neran buru. Nada masa nak terah mau bay. Tera rois kanga ti orang kat itu rumerik siwa kanga, ikakuwa by irang biru biru ya rakorak kanga irai tete kanga tete tete kau kain mauri nasi kiri, angkan ni kanga ini tete ikakuwa nene barang roro taki tiki teruru ay, aku nak kontribu nene buaya buat tete tiki ni mau, ayah pun ikakuwa nene ba, ikona ane pendek biru ya ane taika, ane ni orang tete tiki. Kerana itu kita pati cara saya tu, kerana ira pun nang ye deh, pari ini nerun te terate terare te yogi barangan te dahagin te muiengar ini dahagin karena punya ye dek irun tokan nam maus terumerik siwa, oh kita suah throat arie dek terate arie dek nanti strip throat. Orang ni agin tu, si amara kan pun dia uski, mesra aku bukan upai ni agin ti. Tepun ku amara kan mesra ame tarik dekirona, tu strip throat. Eko na angkat ni ni dek, angkat ni dia eroko kuar aku bukan tu, tepun kita mui. Eh ngayari, dendiran de, temu yang ngaya kaku was, kita bayu iroro taki. Irang aku korakora iroya, ibe nak aku ame tarik. Eh nak anga, aku bukan upai pun nanti dia uski, nak anga ti. Ikan kuang pati mengai, even irawat takai nai, kahannya ayah kuat di tanda kau pak atau asal kerawat itu kuku ni yon nari, ikan kuang pati iri kiri kiri yon nari, kahai orang pada dah di irawat takai nai jauh si overcrowded, me pun mana naroi bukan nari orang di bukan payah, me agin temui tuan temang kuku tu yon nari iri kiri rona. The strip throat, ya kon angkat ni ni nak kon dari kain dia uski, ayam, angkat ni, cera di, mana di bukan di bayi nama rakit, nerun di bun, dia marakit temang kau yuk angarun jadi dia nak, ayah dekak kuat, kau rawat dari itu korang dari, di buku tak ni angkat ni dari dia marakit cera orang rawat dia kain dia mana itu dia cera, dia orang kaya karena pun ni temennya, di bukan di di usu ke kain di tapa ni atau di community kita mana, di kirona cera di strip throat, yang lain, orang kan ni di cera nari, sedangkan orang kan ni bikinat di sedangkan kau wawan, orang kan ya, kan ni ada di sore throat, kawat saya di kirona pas senarai pak, ada yang wajar kita pakai kena dari topun di baru, dari pun pakai itu.
3: Yai takan kina ya kona nora kita ngana ro poko suwa terus ya sibu buam kita ya iri kita pewa tera di kana kita tapi wai kana tera
4: iya tera nang kani ra pun pian iya ti ti tera ina sibu buam ki kana ya kana kukun kau ria buan ti tiye na te ene tiya buau ra ene yai nia paye kang aku rin kini na ina ina yon ni ve na na kapi ni buwan na ti nga ati kini ina ina ni tiya buwan ni ani pa ani ni ang kani kai pun na urupai tera ti the bacteria ya kamai sen nan di tapa ya pun karawan mau supply dan ngopai ayeri ireri kene jangan ni rona taka pupu erang kora-kora ye leri ijanna na taka pupu ya kora-kora o te te lera kin tu nan di kala ya ne ya pusina kon kan ki kala ya ro kon kora-kora na ya pusina kon terara ne nore kare pun tu kon koi nan de eren de bua ya pusin terara ya na kon tan te nan di ya ko pai ki ya karawa ti tete ya ko kona na kona ko pai ya ro ya ha ne ra kin te pori ya ya ko kona na kona ai kin kan ni Eric Parginana, even can also what throws on the table of Lagin in Panam Paragon and Maragroi. Pogona knew what Yamaragi or the Moy did, and he never won. So he is there and never got off on it. He didn't only Kangakan, I think, and abundant. The sore throat that is a strip throat taken in the bacteria in a Bundy, Miraki, and Axa, and a punk of war, and a tip of him and a connected Lenora.
3: Aye.
4: No, I did eating. I don't want to hear you. I didn't know I got it. You don't want to hear on any year for uncle. You get it. You don't get on a hour. I mean, the diary seven buses for him. I saw it a bit of a dear. Couldn't see the letter in the poor woman and the dinner. I didn't know where I could get by the phone and married the marriage. The petty marriage is one, but all gates by Yarang. Never again to hold him at the Bayer and see another about the racket. Okay, so kan itu bayi orang ini juga ada seperti yang orang ni ada orang semua kau yang apun tu. Ada sebaris, ira pun, anak pun, yang apun dah tahu kerapam, karawat di atau san dapat kami bukan salah taran hari yang apun tu. Bangkan saya juga ni apun ini nak di mereka ini semua ya. Oh kan itu rata, tapi dia ini tu orang di mereka ini semua ada orang di kiri kan apun di mereka siapa, orang orang dari tu mereka siapa, orang orang dari karena ia tidak ada kapai nora dia kini antara wah di bawah. Orang orang dari sana kau kan dibayar nak seperti terat di rumerik hati si.
3: Kau kan kepada para tu utama terat di rumerik fiva.
4: Yang kan dibat di rumerik fiva kan ni, orang kan ia bukan aku di nora jadi nanti buari dia ada di strip road. Kan ia kita nanti di nora jadi di strip road bersari ia bukan aku nak cerita. Ia nak aku kan di nanti nanti. Ira kon tu mandi, ngaya erik kan jinaya kan tu rumerik siwa tak aku buat orang korakwa. Oh, tu mera kini tu mandi, tu mera kini buat orang korakora. Oh, tu orang kan dari kau kaki buat orang buera hari tu. Yang nampak kan ni, ni dia sini ada ruas kau yang ayah dia kau nanti yang ni pasti saya ya kapot ya karawat kapot apa yang nak konsi, nak konsi puru.
3: Tatara baik senarai ini nanti yang ada tanong orang yang rata ini apa, tu senarai ini nang itu toko ira ye, terasa senarai ini koroy atau terasa senarai ini koroy.
4: Iya, lalu nak topun tu, yang akhir ni kan ayah tu, tuat jarak je itu ni nak orang kaya topun. Ini mereka ibu ana, orang yang kahwa gitu, sebenarnya teraruai roy seorang si, orang yang kini nari kita patuh ana, arunari ini je nak kunci dengan nak kunci dibukan pay nama orang nanti lah, tangan ni roy dia kau korang si menkan buaya si roy yang apa isi, apa ini nama orang si, orang mentai nak kunci tahu kita bayangan nanti si roy, ini nama kan ana swap nana close nana ibu ana.
3: Ya kan aku akan nora sih kalau ya kau nora sih kita iya ya. Awak nak jadi sangra? Ane di teramira suci on tiperi yang anak ipa temerak ini buah. Kanaruna para para ini. Kanaruna apa aku kita rukun kakak aku dimen ni yang wa katukan kawaram tau kita tetapi ya aku ayah nak kena nang ini buah buramina. Ti iya mukapa nanti akan aku yaratan nora teramira.
4: Yang kita ungan ni pe. Hari seroruakin ayong kaya hari terate strip throat terate rumerik fiva nakani kinaya na orang atras nerein skau ngai rapas nerein korol nya kan arna payi nak ada ni nakon kan dah tapi orang ni tuh bukan lah roh hari emang noras payi noras hari nerein kan nerein emang kapara parangan di payi noras kan nerein tapi tinggal ni arah kau ngurai
3: Wara. Nah, irarapa ya, hari. Tapi agak awak pasti nari ini kena, apa kintarang kay di ya ka kawa ki pasi na rin na ta ito na ni kani kinai kana tapa wai kana ko te akin na nam ka para para ayo to ka ngora re si ka kana ko ni ka kato wiki na ntala makaina te te akani bo bo ki bukin tara ruane me urira o merungira kata ura ki ni tara mira makaina na si men na tapa Wellington ko na ira ara pa a ko kainin me kani kana ko ka penen te ka
4: Saya orang dah Arab ada, jadi dia gayu, si pasal ni kan beri kita tukar nanti, si terat dia, si bang aku minta orang ngaji lah, ngaji lah di kita si orang New Zealand, cara tu aja ni mewuri lah, oh arun orang si orang ni kan, itu si ngaji ane orang dah Arab.
3: Orang dah Arab, oh iya menamba ya kau nanti kita pergi kita tak para para tu tana.
4: Eh yang orang gayu, ini yang email hari si Charles, TC, Todd.
3: Complications of rheumatic fever ke aron nana urupai na konte bro ma aron tutu kwana me pai na ore kiana e kan nena pangan nena menga meru rokina kina pangan nena nta kongora ayo sarong tu kinta kongora ayo nati kira the weekend ayo kamda pa sapo
0: PMN Kiribati.

0: Kung sa orang dito yun na panan Pacific Media Network. Kayo to kang orang na kay banners pun kakano ko na tayo na nung dirikin. Na meron nung dito yun sa anak yun pa siya tom. Ayo anak kita kapayan nukan mo yan kito kapayan nukan mo kita itungaro. Dapat kayo kumaya kayo ay. Ayo teka na ako yun ka aspas pagi kakatotay ayo nung dumani at pa siya tom. Papunta ka kung ano na pano kayo araw ko lang ginapanikin pa ay gana to ang orang pa ng program na kinayo tita para kampo na pa dito kinapan ko ina pas na ang orang pa ng sparking na pa otamiyari kamasa na pa ng wato kage ilo ya ara pa kasi muni kina pas pa siya to naron na pa si kinakin ang ayat sa rere isan di kana pa pumura na the University of the South Pacific isan mamakuri na the po taki rere yon kina pas ay pesen ba kinakin ang ayat sa na pa ng kung yata po to na metan patesati ilo ya kain tarawa tarawayeta men sana penta wotana ko ani minita den de tau terai kapas ina no diri kina tai kapa kanu e pas kina kin to no mane yo no ko nana pe yo no sira ni kai e ka bene na kana tai me to kiri pas communities de on se pa wai na ka otana ge sana pen de na ngana kina me ru yana pa kasu ayu to ka ngora saran pa anakete de na sin kiri pas ke na sin tuma na ka ora to no mane ya sa wa kina pe kande no ko mi ratan ora ay mungkin na pa mi ngoro ngan to ka ngora yo katima to aki kapoka kapoka na iron the ministry for Pacific peoples men to tau terra New Zealand in ora ka kawa kin te tra yo to tau terra New Zealand as ka ka ta uno koina ga yo kona na pen kare ki aman in the program ayo ay ka popo nga ki poniro ya na pa kain na sim te Pacific Migrant Service Charitable Trust ay the Pacific Media Network Kiribas radio program yon New Zealand. Sinagin ang kananaw, sinapusin maya at unmane. Kone maori, to unmane, paisika to.
1: Aya, maori na ba Charles, ay morari kita na sintungaru, yon tapon ako. Ade, apel in nungra, and the program ayo. The program ay karawa kayo, punta ko, wakakano akin na mikit, ang kay kamararuan ako. Area ite kiri pas ini pun ni nai di makan wanwan ada pun dikiana. Karena apa noria dapat kau tahu apa ke mesinan na pun dikiam kena pun cukup mengaya pada orang rawat tak ane ibu bogi inalun nampai nuak. Kan ye te dapat kau warga ngan engkau itu pun ayu nu pun entah na apa ni kapan ni I celebrate dapat yaran kepat Teachers Day. The teachers day ya pun ni kali ni kita andai dari tanah atau anak mana tidak pakai water tape boy. Supaya ada snow yang kan ya. Pa, naro ni mahu orang kiri pasal pun naro ni mahu untuk anak pakai kau wajah itu nahan ceri dek. Na pun tenan muan ceri dek pun tenan ikaru. Atsinam naro ni temu yang. Cina terang kan naro ni pusing nana dek dek itu kiri pasal. Iru ya anak ikawai. Akan kuat. Ya kan mana faham nak kita ini irumi irora, atau ini ada yang aje apa, yang aje sekaru kita sih na, nak kunci sih na, payara, siwu apa kena, pay enam belurai, enam mauri, enam rai, yang ane tapu mu, enam tu tu kanikai, enam aki kai nano, enam kukurai, enam rau. Kan ni rapatan bayi kaya struggle dengan apa yang dah nak pun siwa, pas nak struggle against poverty. Ada poverty itu kaya no. Pas nak call for prosperity, sih nak pun ini teragi sih nak tapu muai. Kan sih nak cara ya ara hari kira ni kiri pas, ya itu payah ni rora, ya ini apa? Ikan anda ke, ini kena payu ya nak ke? Akatnya jangan apa asyik menainkan. Saya kena ke pakar ikan kiri pas, pakar ikan tunggal ke jangan apa. Pakar ikan iroya itu utan tempoh macam lagi. Don tu ada nariau. Ma, saya kena ke bayar nariau terapi kau. Ayah nariau tuan awan, ayah nariau walaupun tiada ada sukui kiri pas. Nariau walaupun sukui kiri pas yang kuat, terapi kau nak ngah kami mi. Kangai aku rindu aku kari ke kayu antara petai kayu ni kayu. Kangai nari aku wanjer kangai aku rindu nari aku untiru. Anari aku wajah wana wana macam apa aku wepirin aku enak aku matang. ai tak wan te kan ada kuna suku angai na na mana mengokin te tai na ana uwa am am da pa kau am kati ye ga ki da roi ari aku wale de kia kia yang ko na patan na dia uto ana wan ati na toko wang pai pun te tu ari ro pun tu wang kiri aya kata yen siri ngatiru aya wishira Cina terangkan nyerun negara ini kiri pesen daya gay. Tiri ini orang ni ke kawo ke ni karaoke, karaoke run, karaoke nak kunci ini. Ayer de, sekar wayang a, tidak pakau, a tidak pakau wayang a, yang a nak kuya nasina, a nasina aki yang a ni a tidak pakau, bahana tahu a temauri tiro ayu a tidak pumu, anaki kainan. Oh, ada yang nakai, nyerun nyerak anak. Te raka kapoki o te aru. O wangana kinkane arun te kanees ake te nungo. Are ngai yare e arua yei te kiripes te itungaru. Ae karike meone me ia pene pakoa. O waki a paia e esu. Ma inanun te teiere yangani ya nasina mahani o ayeriri na lepa nasina te aine. O yanga te ra pakau. Ndepana. Ani yeri ye tawi da pakau na ni kapene. Angke ade ke irun te ni yeri mani yari yo kanga yerun de kurin memeta. Ana kunna ka wa wa ki akuna na te ye pa te ase ni te ke ade te ke yani mo yena. Ke te ke yan tarawa. Pa ye te nan ora. Unko ya ya antungar wa ka as kun garo kon kai. Atu wala tora ani ira ri kinaro re. A nukura Tabun ruah akan, anakan ya akan menurut kau ye. Ya anak tidak pakau piangan dari. Jadi macam tu, tengah kapai ya. Atau kukurai, inarun, penting kiri pes. Jadi sentungar. Oh, ya usaha aku tidak pakau wanya tiada. Awak, air, air aku tiada kerja di Chelsea. Awak tak, si tak pun macam ni. Ini kenapa tidak pakau? Napaka untama ra irun jai na iyo. Sina asina karoya na kuina. Sina nako ni kamarua. Sina kapisina kwa ma sina kaidia. Asa tupe kaya na pe. Yon wara. Akaida maana ya ada ingande ni manga nukupa. Angkiaka. Kiaka ida ki jai ni ada ina. Yasha ni pere ni well taught. Yasha ni pere ni well trained. Yasha ni pere napaka un. Napaka uwa ketenuwa. Ndana au napa te ikiripas. Napaka u. Tapi kau ni kerawa, ada tepurau. Ia pakau ni ka mati. Ia pakau, tapi kau nanti apa? Ada te teripena. Ia kena payro. Tapi kau ni merawa. Ada orang ni kau bawa na itari. Orang ni pusing tiada. Naro orang nak. Kiari yang kia kiri yang mana na? Ayat toka. Ni dia. Kiari kau merawa atau kau yang kau nandu konsep. Masih nak buat. Awak tu pergi tu nanti hari, mana hari? Awak suang, suang. Karena anda pakup pakak, awak merawat rumah si tapu nanti buat tak awak mungkin. Macam angkau kau tengir aku pakup. Pangan dia ada ya, akhir. Mungkin aku pakup aku lagi, aku lagi juga. Ada ya, ngaji aku nampunin mel. Ya ada, kalau anda nak rumah ni ya, ya pakai negeri. Awak ke apa ya pisin aku. Awak tahu boleh met, met boleh ni nak kau ki, asin ada ye kai, kita kute teka. Mungkin ada tangi dan nasi muntika, aku ki kau nangan ni di biro ki kita hati naeta, puna pun nangan ni tika. Ada nana nanti teka ni dia ni yang kita karu nak kau ya nasi na, pun the best of the best, ane sebagai uye, ane turun kau ye. Kaya ang kaya pa ka nangyari itari, ay rapa ka unne ko si, ay rapa ka unne kami ako ay marawa. Ikaro ko ari ari ki, roko na yuan tiya pa. Ay na ati rapa ka uwari ko siya na. Ay na yan ako na siya. Ngay ari ari ki yay tiya ni nere ka ngay. Anakani ni itira ka huyaw ni wana, siwani ka purire, Penang kakiyo itay yani man na kiyitan tarawa. Paya ite takay naman na kiyitan tarawa. Paya yada mayan tarawa. Ayara na kipa mayana. Mayan. Paya yung kanya rito wana. Arime na. Itarikin niku na. Ma arore. Akan na tinaan ora. Yon tungaru. ai ga mangko ni garo kong kai au asu ku pa kang ayeron anakin tukura nei ya pen pa ko ri ya kai ne pen tapoke kan nang ke ke ya na ko tera pa ko wan o tenga isu bu atabun tenga wan bu atabun au ke pa atara akarawa kain tungaru wa ata ko yaran ka kan asha nora Merun tua ayaran itu punur. Pada ada pakau kanuan tepurau. Angkir itu de yang orang itu hari ayah wayarake. Ya wayarake kiri pes. Ayaroko ayaroko yai. Ayaroko misinade. Angkir ayaroko misinade. Aku tak tepai. Atu wangkirio. Ada pun terasa.